Kwa kabutera Nkana kabutere sharia dielum Alopana la kapanyo kukini Ya himakani gule mono ha himakani garwa uu Utuido daire yowi Ya iriwa daire ya umuro na kudupa Atipia ona kudupa elapo wangotoma Apinya ya kuriwa na irababa Otere la malasi

Hawa ni hawa kaya kalawira tisole mpani muluku. Hakalawipi na atamu huo panya neya.

ni murwa ka ba kemon ne ola ola o kala ola onke lanzuwa empawe tio kajeliwa yeyo tunyeliwa kaha kalan kalen payo hitunyeliwa Ariwa kamunre ropu ha Mapisa mohala navo, mapisa mohala navo, mohala mikinyumu hila vila kanavi sinyo anyo, masimu anyi hereka wii, misinyo anyo kale nira.

Es que caí todavía, que hua sábado, que hua domingo, que hua segunda-feira. No, tuna pahimu la kele la wira o lelo nto kipangene ki owani kusambi ki kate ikuwa saka ikuwa sana mwane kireherie ntogo naka otuna masi mutekola ohi kalane ni huku nopumuria washaka wire basia ovira vira mawana alfasi alfasi enyewe kirale kovi ishiware pahi yanla yanla wale ahinkala na ukati hata nyonyiru otupa ni oro merkadu miyo vakina kuiheria ni mutekwa kayo na wovira vira kamawani wovira vira kamukora ni mukora murampani masi sote ni yekirlaka mukale lwaka kinawiria upanya sawaka ayo rasokultani Nelson Miguel na watu mia murampani sifoni mandlahu uyana mushtudu maradi Msambiki misora ya wampu lakini ziora jikwarenta iyo minutu.